aduh, kita kau marah, tengah. Ayah, tengah, wai, wai, no. Ya, tu pun, no. Hei, aku. Hei, wai, kare. Hei, wai, kuro. Hei, wai, tengah, kaki ngara, wai, ya, tu, nangga, wai, wai. Mata, kini, tengah. Kata iya, wai, wai. Tengah, rinaki, tau pilih. Kita kuah, wai, kata. Awai, awai.